nabo bari menggoro nayungi nayungi baral kangkak bebe ubari megare langka o gubene gare urut jabari me babong biukang nabili bari menggoro nayungi bawam gubene gumbung bagor meng balbon gumeke babaral kang bawam nene nabili bagor mering Pak mengaya nama malu, ngaya aku wal jawa. Almalah nabo mimi wal kau mengaya nabo nabi negara kita ini, apa naya yang kita orang bapak pun punin, kan rol kau yang karena waman kami jeli, ojati, kan pun aku mengapa dari ini, bapak mengan jamun. Kumak kari kari kau jual men, bai mang nungan korok kau bai merai, bangai kau mang mimi, bangai kau mang apa ni, mukjarang, nader, guling, apa kena bawa bangai kau mang kurme. Kalau kau pernah baca lagu baru, lagu baru jaya, lagu baru bolnan. Ani nan kau, aman kau yang ada ni juar, gulungar, aman kau ming, bar malam, angkar kagar me, anjir mikjora, kun gudol, telar ngak ngak, ane lagu baru jaya, lagu baru nan, nanti negatif, mulendi. Jadi kagoh, kandam, jerubu, anak itu kabar kabar jalan kabar kabanan, kabar yang unpol kabar nanti nabi nabi nawait bala, ngalal udah lupa mam, kaji ho salaman kabar ini miji, barem mam. Baru jaring ini apa nama bu? Kan nani kalau jual celuka, ngai. Finisha, anim kam. Boyan kan?